0: Det var så meget sejr, og lad mig nå at se, ah, det bunder. Jeg betyder nu, at jeg må da, da jeg var nok ved at ikke nå den nær at se, da jeg var nipilet rundt med at blive med da, da jeg må lave endnu til at se, når jeg er dukter til New York, og jeg kunne de jo til at møde mig nede, kan du ikke det ikke den, da jeg kunne det selv at se. Mana tak ulang lah, jadi betul nunggu kan. Alang-alang mana sih ipacak, alang-alang ya besi. Alamal ku ulak, temat ku inuin. Belonga tuang nai, ang nai ni lah. Kacok kacang ku ulak tuin. Temat tu mami sana tu sana yang majuun. So ulak aje ulang ayam. Mana, mana? Hari mai, lek tabun lah. Temat ku tahu kalau na. Kalau nak aku kaya tidak kain nolak sama balai juga. Aja kau ingat apa juga Allah Allah ini macam tu yang ni. Kalau nak yang kau dah, kalau nak yang kau dah, macam yang kau tak pun. Allah kan, zaman nak kalau nak tidur inu sekarang ni juga. Amal mana inu sekarang kita tak tunun. Suarang tamak kuno inuno inuin at doktor sa mamatay lang. Pero ang wakta may daman na ukawasak inutitun. Dahil malo, kawiyin mabalay lakto ko na ta inutitun na kaya gata. Ukakka na kaya kasi mabalay ngito ko. Hanulog ng mga tataan na ukawasak wapin makiwitakakto tayo makakalang. Diyay pitinungak, dusak pagigasin mayabon.
1: 1329. Inyo singit aseng ulok si mamma ta umarok si unong mit kay mga lima insura ka to haksimat surik halu na at piyo singit ito nutabiyo luang ito ni nunalimyo to niyong oksurik piyo sakta kami ami sukar lalo ni inutidok to ni ukaw sila kaya rin ni kimagay nila oksiman na at okpanay ako na isuwit taman na dahil na isimarok Unyuk sahur na itu musuh ni, sunak kutit, tuhutit, sunan ni aku tit, tema makaluk asyik si mamata, inu siu asyik si makai kuting ini malik misuti, inu lima katuk sunan ni leja khatun ni suli, nuga lingu pelia lah siu nu, uhau siu, uhau nu, aduk tau nak pau tingan, tunggal berhalua nak pau nu, inu itu lutu mak siu tingin nak pangan ni. Makuningaw na pak, makain nikot nakiksisiyong ninik, inuidlohin nilo nakiksangin nik. Nakulin nilo umarok siyo lang nik, niyukulit sa nik, halunang nito nik, niyukulit sa takasakso nik. Ingik ako di namangali ako daw at simaro makait tunod, ikalit siyo tunod, mitigang na yati yung lo. Asit ilugit siya lang simaro. Kalau sini tak sulit, kalau kaya nut, awal tuh nut. Sini itu, kita cuci sini tak sulit, sikit tu nut. Uhau sok, amin itu, lalu inu nama sini waktu ni ngah, kalau kita amit cengen ni, uigulut, lalu kalau kesini kalau amit cengen ni terus terus nuk susu nut, ini mata itu ni kiri nut, amek tu, lalu kalau

Tēnā simaru, sauringi ngā ilia kadaruk tiligo aminga. Uhau siru suu ngā ngā kororok simaru. Harai aduk tau suu ngā isi doangata. Aduk tau suu ngā isi sudilu. Sanak kadaruk simaru misutik. Uhau siru dagit

0: akiuma bing me. CBC told me, okay, okay, interesting stuff. Elders know how birth was done traditionally in Nunavut. Ata.
1: Damna, Nutang, Inuit, Kohing, Pig Duget, Nutaka, Kayot, Baluba, Nutak, but,
2: Amma just to tell you nafutik u you le run nafutik una tasu ilu like ilu kaupat atoya ma ajigin itu mot kwale lo ni kwa tablu to lo aflo ni ilin na ku chival le hok tu gut hinga yum ni lo ni valo ni nu tak parahi ni ko ni tak to ilin na ku chitak tu gut ahin ajigin itu galui sai mak kan ni galui
3: Kanuk ukaw jaw katak pisi. Ang nani, ang nisung nang may unik karangan.
2: Unik ka hok tugot, kanuk, piya kaglo ta, in nagot, kanuk, piya nila mga tali, saw tugya so ta, hulo, saw tukulak so ta, idlumit ilang inutak ta sang nikot. Tupang mit ilang inutak ta sang nikot. Isa kari kalaung itu na yang wa kalaung itu ilagi tak pakai kui terlalu tu kuna kanu pigiang nang minta kata nang menyanyi riau cakap suci ini kapan lelak suka amat kau tu gelak suka eight sama 90 kanu minta kata yulau mengata ini kapan lelak suka Cakap tak ni suka, aku laksan ni kugap tak kugua menutar karya tak suka nutar abut kemak suci tu, ui abut kemak suci tu, kugua tak suka. Si nabu our elders tu kau jauh cemer terlalu matali, kanu nutar karya kang menga angma. Ira lah kang nengit putit, kaya bang nengit putit, kayu hekunago. Nutina unik kayu lang mata kanun tak tahu hang nama kanu itu gini anak manga hoklo anak hong anak mat ani gua anak mat itu ni anak putih na ni tiga yang anak pok ubalu ni tunu ni tiga pok itu gila anak pay tak kuning agalu ini anak bandar hok tu gut amat ang nat tuha bandar tuha suci gut unik kayu kanu itu gila manga ni
1: ai hin mahwak ang min mai ang itu tarang ini kay mai huang itu tak ko tiju tigi dugi iling na kan dia su iling na ko tigi wan dia yabut piu ne khau hu gi lak pagale in nak karlo ne tarang

0: happy one day got that in nan ukau hing tihun khaw takat ki ukau hing tiguk mat tuha hwa hok takka tigu ban le gu tigi yak ka ka ko ne nya tigi la ta ka ki tigu kan ne wa fe gu ni kan ne wa ka ki ta na tigi ak tigi ya gu ta ma
1: Ema pinaswaro si rock to me wanna pig me la rosita ko inuit only succeed katimati dugi kanok le utjigo su rock pi kanok lu ilinne kanni laupin
0: ta bani til ta okan lakau ya lauk matta ajigi nitut inne okan lakil dugi inna yui Rak doktor uti hilarat ku unik kartu kanok muda tamir mit piulau mengata tan nanti gul lata lah gak tiga kena uti gak takat in angit upi gulau tu nga in nai unik kartu kanok piulau mengami tupe meti logit balun ni iglu meti logit unik kartu kanun tak tak talau mengata
2: Tahu tu lirik nyusung akan tu, saya ni terlalu mengami ni kekaki ciu uinga. Pihu tak suci u kaya tu terlalu tunggu, unat nule yang kita tamat makai kuih blutik. Tahan atau tahu tu lirik tak? Pijakan tu lirik walau tak tahan. Takukan yau kan kuyak kan inau yut unik kaku tak yau tak. At doktor uti gilaw taka. Pilak kaya kang ito na yang wakang ito huna kang ito. Inuwi pe ko hingit na batwak at oktangit. Halumati siyo ayong ito gilaw ta. Tupinak lay upi upi na to. Wow, piyo.
1: Dan happy Lydia, bisa kain nak tahu si maknik apa yang mereka luni yang mesut sini ni umit sah nak ammalo sehingga ini naji ni umila dan aku dah kata mengada aku dah kata mengada dan angit tu mereka buat saya kotor tau payu kita tu nak layan nasi kundangan dari malu aku tiupnya aku ni. Mako haigalak nak sini kusun nak aduk tau dia kahat nangit juti gelak tangan tu sak semana tak pagal semambe yang nesuluru win win nak ayak tua juti yang nesulutin yang nesulit tua kai win haigalak lusi kesian yang kat tak ayak tu email tak pagal semayu nak kuah. Kamu nak tuin melutir tu dan lalu mitjuk mitsula tuin nak pergi beli nak pergi dia lagi kata juga tigo dan kalau dah kuah kaya kata siapa pelak semua juga angkat tuan pada anak yang kati majingin kalau menar tu si udah nak majukun halu noy kalilang juga ulo kacia kacie ulo may 19 at ajar ulo kau di lugo tungo si kacie.
3: This is World Report. Good morning. I'm Helen Mann. The number of deaths linked to the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is rising rapidly. The World Health Organization says there are now 130 suspected deaths and 500 presumed cases of the virus. Health officials warn those numbers will climb because the virus is now spreading to densely populated cities. Crystal Gemansing has more.
4: It was just 2 days ago the head of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declared the Ebola outbreak a public health threat of international concern. Today, more

0: Pater Nicole, she need to put good news to is in Magau House and Lucho to get Luni. We do my King of Maramanaluna on the Hala to Galuna, she la house you get. Oh, Hala, this one, Terminale, Ule, everybody, Ule.
1: Iglocarata cutting my yumming. Pekatikatan iglimio katibu asyani sila tiyatin nito kau yakatak tuho man tuya si kwa kagat
2: alright kujan na biya kaisa bibi kati taulitin na kong kaitra kunong ang eh
1: nuriya kurugan na sinigasuk tukururi loktu karuak kasi ano si kwarto araw kung mata kailo ni sinigun na kitang ming mango ang nagaro si ang nagaro takun nakto no kasi tilang nagatik ko tema ko do yara ko
2: ilak Joan si inalo nang ito tema matyo fans ikayo ti ngita misi kung mata manal kawi kakasaw ya kala ko kawi sa kaya nakatalangan na sa alas sa tumin niyo kaya matay bilo siwal na pa ang katawa ko yun na pala
1: lata ko ang nakatang mata
2: eh tayo malakanok isumabita ko sa alas sa law tulog Canadian Hubs ila Canadian nila tap mga piyala sila alam may mata singin not pingwa tinot kanulay nariupit kanu pingwa ningin udya ko si mabigit
1: nariigo ya kalau kerja syarak saya nak kuluai open nak ni tapi gigit kesian itu nak kau itu ngah kat tak teraman na ya menteri aku nun makuk tuin nanti yang mata dah mau kau kau kata angin yuk lepas tuan seven ni agak aku koman asli mati yang atau agak aku kelutik makuk tuk juan ila suka yuk tak tak sekali ngelutik lu kesian itu betul lagi angkat tak kat tak tu amma kau isi meruang uang menjaga doktor gila an leksik tu kerangan ayuriu ya kat tamat tamat tu mengapili maksak kena ya kat kok tuin teko menteri aku an leksik tu kerangan ayurika lak gue ya kat tamat
2: Yoko tiga aku nan nagil lo.
1: Ya kai kat dabi kau nak ruang menjaga. Okau sedem nigilu atau dekat tak nigilu.
2: Ila taman na kowe nak bersama aku ni alu tak ko Canadian ningilak. Tema tama orang tikan tikit tu kalau semua yu ya aku ni ngat tema kanili kata orang tu tikan orang taman na isma kebiu.
1: Canada miu tu tuang orang mata. Tabu nak kowe anak tu, karena dari mewi limaan ini, tapi sok tau ni amata, aksi gudau ni amata, sibuk tiak nak tu keluar, makuk tuin nak lutik lu, takar setiak nak putok tay mamana, pergi akan nilaung nginang mene, sarak sakoya keluar but, mantia kun ikayok siu itikut, sarak takak keluar. Takun nak tak tu, aglaki nawi ayak ko kat dalam mata, syarak tak tu kapat, nara tak kat dalam mata. Tapi mamat tu kami lekang kami, pikir leng nak saya kat dalam mata, ni pikir udah tidur tu, takkan ni hakak begini, sila mesti walau itu tak kuat, tak kuat ikhaya setia kat dalam mata, kayu setia kunang ni aku keluar, mana pilih maksa kan nak lutik. Damn.

Imagine aku udah berumah ya lu kisut di nang lading itu lu. Pecahnya mati cawra sudu aku iman nawang pada. Saya cuma dikendak. Saya menerak sama dia punya ugal-ugal. Saya menerak sama dia punya ugal-ugal tau. Aku harus pilihrahan kita ini. Pilihrahan kita awak bersuri. Kita awak suri, saya menerak tak sebenarnya ugal-ugal. Mana suri, saya menerak alung suri. Imak melutak nudu. Sama kurung aruk nudu. Awas aku ini kasih kata si kau tu gitu tau lah. Takkan dunia awal kau lah mata isu mata orang mata. Kepiak gitu si hutu. Kepiak jaru kita waktu bukan dunia. Bukak pet. Bukak si ngamari juga kesian lah aku juga lah waktu. Bukak si ngamari. Mana ni? Saya menangis nak sahur kalau waktu dia. Sudah agak kaya kerja waktu itu aku mana orang cukup dia agak kaya kerja aku pun dia kata seperti kuda yang mari kerja kerja ijang aku mari kerja tarik asok dia cukup juga mari kau nak tarik aku bawa susu saya mari kerja kerja kita kasih waktu orang macam kalau tunai kau main di jam. Sisa kasih orang yang nyatai mana. Mari kita hak tu ni. Mari kita boleh suka terap semangat. Mana mesti kita suhu. Sisa kemari suhu. Aku cok semangat ini. Mari kita boleh suka terap. Uang uji ini orang tu. Ukau si cikgu. Sisa kasih orang itu. Sisa kakak luar kata. Sisa kakak luar kata. Sisa kakak luar kata. Ini ada posisi tangan yang atok kata. Saya masih kepada awak. Luka binaan ini, luka aku baru nak sejuk. Mama kepada aku menyebut, ul jawab duri, wakilnya juga duri itu. Mama kepada aku menyebut, saya sama kuat. Tuk tuan itu, nak cium ni saya, nak jahat rakyat. Nak cak cuman nak sahur kepada aku menyebut. Inai sama kuah pekat ruang ini nak sahur sedihku. Nasihat mama kita tiu. Uk suara raga tak bawa tua ruang itu nasihat aku. Saya mencak saya kuah suk tu. Jangan aku sah ni kuah ruang ni raga. Uj dia bawa itu tiu. Saya men dari pengin. Nasihat kita tiu sokai mau maju. Mama kini itu. Negeri ekstra negeri itu, kau lima orang sekurang, kau lima orang tak sokong itu, kita masih kalau semua keluar. Mana jika jumlah mereka kita mendapat kosak lelak, kita cuma ni ulak tu. Saya mah zaman awal Julai ulak tu, agak sih mudah pet. Sama kuat tu, mereka kucari sesuatu orang muda, anuak sih. Anuak set, nu adok tahu waktu ni. Orang tak cawar sedi, ada yang cawar sedi tu. Nukam ini kulu itu sama kuat. Amat tahu, amik kulu itu pilih yang waktu itu. Saya menaik perahu macam sama kuat. Anuak hati tu, tuk tu amik ini. Anuak hati perahu hati. Jadi kita untuk orang tua orang atau perak tu, imana atau ina jenis yang mereka suka masuk kiat yang tulu dekwa, sama kuningan luar sini, elsun sel, lawming mereka suka ima, biju di sakat yang itu ni elsun mangkuk sel mungkin juga ingat, kisah ni. Saya kuat fikir terus di depan nak paksa majul tu, utang masa amiai untuk coba amik kita untuk jualan tahun wa aku jiwa orang mata, kembali lokal masih majul masih kami amik semua kuat.

sikhe portaba ko geu kida kamana atwina okta simana sukau kiyatku embe katama ore sel tien okti suwi tabungani utwin nakhlunga nokka kau ki yakhlunga nagik bugi nakhlunga tabul nokka kau ki yakhlunga kaagik tab koi suwin nakhami agluwa taani taunani imani nami Naik kami, kami perjalanan yang mengat, ingatkan yang mengat, ubur-ubur ini kenangan yang mengat. Kayak tahu ini nak suri kami, aku ni ingin cok tebu, arim nakpo. Tebu ngak dumin wakkan nakpo, anak sara suni. Anak sara kami, sukai matu sara suk kami, akak sara yang dilakuni. Ino kangin na sugira kami yung bukta na sawrak po kaba. Bukta tiyang na sawrak po. Anong may ngaro isu? Kano? Anong may ngaro isak sugun na suni? Taba, anong sarang matapong at ay magdumun ilang isim mo si Bakurigyo piwang mata. Tahan na aglupa ang ngayong ito tapuna. Sekoklu, kugeklu. Tapi aturan ulah suhu nak makan sahura wada. Tapi tiaku. Tapi juga ribuara wada. Kugeklat ini. Mana ulah tuh nixingu gayung sahura wada. Tapi mal jengar suhu.

Mau tukar jaga tangan ku gerang mega mak. Tambah ngai mana pihon ni kater gerang jaga tangan. Juga kalau tak kau ni seni sana awak, awak ni tambah ni sakit. Ni tambah ni sana awak makku akan no sana jauh bagi yang ini. Aksiwaru ikhaya ini tiarak. Tambah ku biji tegil juga. Iman esok makan temari keluar kemarin. Aunai katilau katuk tu orang rumah tu makuar bauk tu deh. Kiku tu nanti katilau katuk rumah tu katil majak tu. Tama je aksiar aja mereka katuk tu. Kesana awal kau katuk rumah tu tapi mana ukat langnya. Ia katil malu tu. Tama nesana awal ukau siok kau katuk iman. Tapi kau bauk tu deh. Kata macam tu ni, asyik mikir jangan nak lagi. Sana aku kaming ni, ujau mati cakap tu mata. Tapi aku aksiar emana. Upang aku makan tu mari tak isi makan. Tapi matu kata macam pada sana aku jaga lupa upang ni apa. Tama je untuk tu orang mat kano sana aku akan sertir lu. Iman aku sekolah dekat jalur, kan aku terdahulu mengajar aku sekolah. Tapi orang ni beli orang aku terdahulu kawan nama kita. Kita ni sebelum lepas ni, aku lagi orang orang, iman yang terdahulu kawan. Iman yang itu orang ni beli orang maklum itu mana aku sekolah, aku terdahulu kawan nak terdahulu nak. Tama ku, iman on aku sekarang kena rumah gili ku dah sama. Kami lihat orang katak tama, kami lihat orang katak tergila, dan nyokau dikerau lu. Asyik hilang ni jangan ikhli. On katak tama tu sama, rasa mang meja pun, nutaran itu ni tabung anak-anak tu ni, uil kalung itu ni tabung. Makua uil tanggut angin. Kisah tu ini, temak ku pakai setiap lori ku, suku ingat juga, ingat juga, pakai setiap lori, temak ku tu semua lagi bukan anak-anak ni. Nutaran ni ku temen pikau tuk pak lori, panas itu kau jarang melihat, panas orang itu, pihak kau tu gitu ku tuk kau pergi lori, temen aku pihak minat tu anjing ni. Sana awak kandang lani. Kisah ni itu, iman kami masih akan yuk lani lo. Ia naam mengilu orang tu kandang. Inya agar awak lani. Inya semua tu kau ya. Rau bilas yang awak lani. Awak nanti kuli teman kau yang malu tu ada si nari jadi kita nangis cepat. Kami mengiti asing awak tu. Kita nggak perlu. Iman kami masih iti asing apa ilu mengilu orang tu tak iti asing apa temaku. Uita dikujangin jarum maksud dia kata dia kata pun kisah ujian. Tama ku emana nutawin yang luding. Tapi kalau agam itu tidak jarum makau tidak terlugun. Biar minat tuan yang luding lakukan itu maksud saya luding emana siang mata. Tama ku ruk juga ini bujat dia ringit luding. Pikau terakhir itu, ilang itu coklat itu tu, aduh ngak serius yang macam, orang ada coklat itu yang nangin nama, tema pilihan naksi, niksa kata tema angajak karya terakhir itu, tua biarkan marik sugeran ya, ujuga benamik, pilihan sekarang semua, tua biarkan marik sugu, ubaran ya, ipak sen ujuk taupan, kau rane, aku negir walaupun marik tak. Pijak sekarang itu alam, tapi ujuk tahu kata tiak tidak bagaimana. Umur asyik ni sunil tukio jiwer lune. Pena sisi kau tukil juga tokoling itu alune. Tipingi mama nak saya mata tamak guna tokoling aja. Ila asyik ingin menyukul. Ubang ada piu kejangan ni. Okey lalu nak. Bauk tokluru, bauk tukau tukil juga. Pijak itu alune. Pijaket yang bau tu kau tulis, panilah angit tulis, emana panna beri, ila panak sesuatu yang orang orang itu ni, panaket yang pijak kau tulis, tokok tulis,

Kukutma sakya kami mungkin nanti bu Allah fakut. Kalau tu buat mesti saya ni utak situ. Time itu waktu lok semua lagi buat mana dia usir datang ni. Tahun ni ni waktu juga kan hek ni tu ni. Tahun ni lima tiga lama ni. Mana Allah semua yang hal loh semua ni makhluk ni yo. Time aku ni utik jumi. Sunai aku hatta lok semua ni kata hek semua ni. Panik kita saya pun hatta suni ti. Sana Allah punik nengok di hatta loksan ni juga siku dia lori tong siku dia amat sudah tembong ngahaya ima yuit siku tu aku nak pun naik rakti dia bulu sana ya waktu si makain na hatta si man hatta si amu yuk Allah si man hanu hatta si mangi mi yuk hai anik kata bawa tu nak aku ya upak masak poli rasuwa kalau waktu winna tamami suka itu mik tamak kau nak lead Tiki sima wat tu kahle kalau aku mesti pit, aku panu alo. Silap ni sedih macam tamit, taman itu lima aku tak tahu titi ni. Taman dalam oma yang hati yang itu baru kami ukiok, tu hak pelai dah ujung kalau hari ni lewa kalau mesti mata awak pun tak kau jatuh awak nak minggu. Hari ni lewa leh lagi ni, nuci yang kau tiada pun nak mereka nak jatuh kalau ini tu tahu leh dah ujung, tu hak ni tu baru kau tahu kiok. Tamaan ilinna amak tua vik, tairik si vik, piagala si vik. Nutaan uhattara ujugaloak, maan hatuktao hajeksi maitta ummimat suna muut puja muut, muut. Akinnangit puja lekti simanikuminnet hatuktao hajeksi maamma takenna amak tua vik. Nutaan uhattara ujugaloak, akkaron emisoonni atuk. Jengkelok, senak kiat tolong kalau ni kesian, atau kat sekolah ni, bukanya gumiyo. Mana lah mak, pada tu hak pelik miyo, kalau mana sih kimi, tenya mak ikut ilu nuri sih macam, nak cuci ni apa tu dulu, kayu lagi cuci ni apa tu nuri lagi yang, sienna mak, pada tu beri jauh kain hatta seni time itu hatta lok tu kalau ukiyo, sienna tu kita hari tu mak hatta lok miyo, semua lok

Tema tulak cuma kan no. Tapi cuma ni. Tapi cuma cek sama dengan nyibok. Kita hati mungkin ada jamai. Kung itu hak kalim mi. Aku sakau tak ada tilu. Kula kasih aku tak ada cuti cukat tu yang alam mata. Tema Allah yang cukat tu mata. Kak kai kula kasih alam kami. Setu mana ngitu lagi alam mata. Aku dikungulat cakatik. Tema subuh kalau tilu Engan na tulla ka alok mayo. Piki jau tia ka ele alok. Kak kalang mi ngulu ni. Auk sako ta ka lakti lebo. Te chumani. Inu tani aga lak maami. Supu yubi nang maapurtu ka kami. Ulaw na kain na hatu lak sima kibuk. Taksi tukku umot. Munga sik tumut takun na bik sa hangi mon. Iku na ako ma. Piyo nak teko lang ang mga aksama na. Sema nang ito alang matagtitilo ko. Noon ang taman na kami makikalwak sa ko. Kupasing miso ni. Kano'n lapasik ko kaso doon na kaya katsaga ni. Kupasik ko kaso ang nikisaya ni ko kaya kamaso ni tayo may tutik okto kala kami. Abay nga nga sakto ikisaya ng subukkane yujut. Pisa kaya haksamang mima. Tan nulun mo. Kwaksa si mauti ki syoga. Tau tunga isu nga kitunga kakama, kitunga ka. Ima nga ila si matcha ke aksugi, ima nga ila si matcha syoga tibunne meyekit. Tanna. Kwaksa si mauti ki syoga ulumi mun. Tamukua kitunga ka ilakka ingudakka. Ami syoalang mata. Ima nga ila si matcha ke halwaki. Aulaga suwi nanyang mata. Makaiki utwa kotik. Auk selak tili bolo. Tamakwa aula ni tunna upuyusin amalik chuko. Upenga sami, upenga ami, uki ami, uki umi. Atu ennang yang nataktale alang mata. Hayi maya chaga ya hakpala okto alang mata. Tamakwa ni nga simba katuk tali kotik satinik. Uhakpala galo aksuta simba kusaptu da kasuyo kutengin ta. Tamakwa daga khimma usaktu lik sabut. Nuidi daktau billea gaya haram mata. Ahan pula uti gillu billo. Ahan tis billea uti gillu billo. Kiku batte ni. Iza gaya halagatti ki. Tusa aja uti bagia halagta gul. Tehichu mani makhai ni ubala uktu. Ubala uktu hachi gitsa gunne imao. Makhai tiyo ya gunne imata. Angota ulaktu ugalu at ullumi ujo. Tapi cuma ni makan ni ubala kita cuci tangan ni, tujuh hak pelang mata. Uban ni hak pelang itu sungguh bunga. Tapi kau api cuci kita juga ajak ka. Semua hodik selio hodik seka. Kau yang macam suki ni pakai sungguh cekun nemi kama. Tak kau ilmu mereka ketunga ka. Aku laga suasi mata. Imai ni nggak suatu kaya hati imai tu suka alam mat, imai tu laga mereka pernah tu alam mat, imai ni nggak suka kaya hati, tapi tiga bakal waktu kita, tambah nggak sila katinu, ni perahu tiga betul ni meyakit, bukan ni kahel lah itu alam waktu muka waktu nggak, soal nasi malang mata, imai nggak lagu tiga lima jas waktu muka waktu kita. Nau tuin na no. Pingwa na galangi man awlangi cuma ikalak suni nangi ato kalagami. Supo yok kalagami tamo ko hakama kay nangi ang natwalak mata. Tamandaga awlangi cuma ikalak suni kapen ato lagay alam man tuke si may yakce gael lagay alok kin makasakte utaw gael ulo. Tamo ko kin makasakte yakce nunan piusingani. Kaya matcharit Tama tu golongan nama ta, nangin tu nak. Tama tu minga, tabung iswa laun nama ta na, okaya ka. Asik cakap tu apa, tiada lah mikama, aku make.

0: Hei, unika Dr. Minala siribugut. Tanaw na nara na paluk mula ko si Mayok. Mahaitsu ni at na kong naningan ni upek ngasak mi unika dilugu tu sa siya bud.
1: Ano ka ka niya pa doon nga ang uwiat ko ni Pisima kama at tani. Tani ko sa katalo ko kama. Dahil ma halot ito niya lima ako makaisa umunta. Umayok na lang katalo ni mahaitsu ni at tanak tumakihalo siya kumila nga ni. Suto ka kung man, sa mga kati siya dita kaya kami. Upat nga sa miso balokso ni, at tanak talito so kung man. Sa man nalaputi, sa man nalutubak, ako palihalap talago. Upat nga sa palihaling nga nun, ako palihalap talago. At tanak tayo miso halaw so kung mata, ako kudo niya lima at tanak tok, nui bakalaw at talago, kirla kayo kalaw kami, sa magkwa. At tanak tayo, umayok tayo so ni, sa magkwa, awlan ni galayo. Tamani. Ikan ni luar muat ini takut caw jomit takut caw lah itu mik. Nanti yang masih berlian yang kanu itu sungut bagaiman. Sama kuah, ayo kau nak sih sama kuah. Cuma nak tu kiri nak tahu soil yang ini tahu nama ini. Ayo kau nak tahu sama kuah lo. Ikan ikan yang baik dah kita kami. Ayo macam yang itu lo. Atau nak kita tahu lo sama mata. Apa dia lo kalau tu nak hanga atau tahu nak. Siku nga, ingit ka ng maupto overliasan ni. Eh ma, hindi may suktukan ito ako ni Kaya may tulog ito ako ang tema ito mo. Abula ko di chase malakadang namin. Ito magkwata ka sa lutualo ko siya kaktik. Ayaw kahit, ingit ka ng may tusukalok sutik. At, ito siya walang mata. Eh ma, pinulok doon siya kalawak sa ito matumo. Nangyayang nang ito mo. At sige siya doon siya kalawak sutik. Upan na sa ulang man. Ako pala sa ulang man. Taon na. Skula kayo ni nga. Tamakotan lang mo aso. Tamakualo. Ongo walay. Ongo ay. Kasi ako ongo mi. Okay o mi. Skula kayo niyo walo aksotik. Saka na paanin ka niyo ni nga. Ulit ni mo. Ingat ka lang mo. Ulit. So, yung tanay ito sa tamakua. Ini malap sebenarnya tulung tulung macam mana? Ini bagi saya aku cuit. Maka nunggu bikin orang macam mana tu ni? Tama aku bikin ni aku tuin nak. Umur aku sebalik cuti lawan ni. Sikit umur aku cuti lawan ni. Aja memakai arsio utama mata. Tama aku ini tinggal lima rasa so kita lawan doktor saya tu kulo. Tama lupa nasak ipali alang malu saya tu kulo. Tinggal nak rasa cuit. Biar saya umur lah. Tama aku. Tersinggah panggil, pokok-pokok. Ini mah nak turut mata. Ini mah jauh kecubit. Ini mah suatu hilir. Atta ku suatu hilir tu suatu hilir. Tama kuat undang itu kalau ada teman lupa ngasak. Apa lihat sinisiku. Tahunan lu ni sinangan, ni sinangan ni asli. Lupa ngasak lagi ulok tulis bu. Atta nak tuha misalnya umata. Tama ni. Umayuk tiap ini suka luk tu ni. Tamakwa, at tanap tuwik, luan muat, tunalima at tanap tuwik, nguiso ngulok tuligo, tagay umi tuwina umi tuwik. Tamakwa, lupan na sa palihalap tuligo, tagay umi. Tamakwa, awk palihajit, awk na mawk palihajit, at takasuot lito alo kasi wakayakit. Tamakwa, kaya siya katiyan takka. Tamakwa, lo, ishalun niya kata siya wato pang nasami, ishalun niya kata palihala ng alang mayata. Tasi awk palihak. Apa leh asal sahijalah orang mata. Tapi kuat sih. Kalau leh ni orang itu tahu. Makul mubik kalau tuh tidak orang itu. Kalau leh kata tu ni Malaysia walau cutik. Tapi kuat sih. Kapten aku tu tahu orang mata. Apa leh cutik. Ia juga kosong gamik. Jika yang mahuk tahu leh cutik. Tapi kuat. Hal ini macam kita mul. Atau kosong tulu tu kami kata cutik. Apa leh leh kami. Kapena tu tu alam mata, dikungi tu alam tu alam lego. Kamu ni dia alam lego kami tersyuk. Kapena tu tu lima kali alam mata. Makai tu ni. Kapena tu sentuh ni alam. Anu itu tu ni muka pena tu hakal la sebung alam. Eh mu pernah sami. Makai kata sebung mata. Mana tahu kaya kayak kut makai tu ni. Kapena

0: فحتى هو يتمع أما اللي تمع كواع إن كاردو تعرفه أنا تقول سكتو في هم شو هم متى تها تها اللي نسي نبتو تحت شال سي أما لو كي ودي كني ما كلا وشي هاشي نشينا ميتني نبتو تها نبتو تحت حتى هو يوالا تما وتنغ تو تما كوا وولد تومي نعم نعم مسؤول يا تومي متى ini tu orang malu pelan ni, ini tu orang ni kalau cuci ni, ini tu ni kalau api ni nampak memata. Orang orang ni tak ada ingat pun ni, malang ni tu ni nama mana yang mengat, hanya malu pisah hati hati, taman nak. Ini ni ikut lama sahaja ni memang, halal dah sahaja malu pula, mahat ini orang nak ada sahaja tapi memata, taman apa sahaja tu tahu Allah tu, lama lama tu ni tak, nak ni mana ya, macam ni.
1: Ohalau ke narak tu, ikalok sihir kerapi memisah mereka. Makanya mesti kan, tayang penghalau tu, imamun ntar lalu tu, ku nulat tinggi tinggi macam mana pak tu lagi, mana pak tu hangit lihat tinggi lu tu semua kerana macam, tapi mana pak tu lagi dalam ku tamak ku kuk pelajar lalu tu ku ulu macam mana, abik ku aduk tapi ni kalau kami kini kini ni nak aja macam aduk sama tentang memisah umat. Taman nak ilmu lagi yang lebih cukup. Imam itu lah walau memang dah kau. Tanya tu tapi nol atau ulu mintanya walau tahun nana kalau bahasa ni macam malu kung ulu ni hidup sama lu. Taman nak buat hidup sama kalau tu lu. Aku nak tahu ni kalau siap siap tanya macam kau mukul ulu tu ni. Sikit tu walau ni sikit tu kerana kalau orang macam Tetamu kong agit temu ayok sepat kurok pelajar temu kibir pelajar lune tiket temu hamur tiga lori lupa jom nang itu ina kah halang matik tok pat opang masal tu lewok kurok tu lewok lune takun ntar lori ikahin nara lokahin nara aksa jangan mat taman temeli utam nila agap tuikin nara tu dillo gelu tu kira kian tara tasil lo tamak ku ilang itu Ilang itu tasin magalaw sa mga mata. Kiti nga hanay tayong kalaktilugo ina nga imaok si malito ay kami tungulok tatu ni alok sa ni imaok si masong mat. Nunagak pa sa tayong mata tagpanapot yung tilugo ingito ay galaw ni inawi ang kaon na lang wala ang tagpano nun nalhan yan wala ko ni itinigan na apot yung mga ni sikit yung nga taro nga mao si malito apat Ingat tuan walau ni masih jalan bahkan ada yang mat atau tiur ni adalah ketaga kami hari tercium malu ni mahu ada ngaji kami tema dia ulah hari ini jalan itu malu tamu nama dia juga lalu tu itu yang tengah nak kau mengaji
2: Hai dan nana isuli tu nalar memak tagai nabik nak kau mengaji nalar guna si kini mengerti dan nana nalar nampalu Yutu, uha yutu kenang itu, ilan yang itu dilirang haung itu luar luar mak papi, Baron do Willie itu lo, tak kuat unika tak miyuk, hai, mana sih ngoya 355 ngoi lapi mak suli, sila ni ada kuhau sih kentang ini atwak sesi miyung kuhau pemuling aja ni nuna bimbi, nuna cia bumbilo, emailing angus trigok, kutu apa milo, sani kilo milo, nubi olak miyuk wahan nili tu naga hak suri lo. Anu kalau aku sudah dak kata mik 20 mit 40 mit sungguh ni lemik. Di lalu suning alu minus 2 milak ni nak dak. Umiok milo nubu yolak milok handil itu naga hak suti lo. Anu kalau aku suni dak kalu on ni lo aku ningani 20 mit sungguh ni lemik. Sakit lak ni nak tau sun lo. Anu kengak dak kalu nikiu lo aku ningani 30 mit sungguh ni lemik. Di lalu suning alu minus 3. inuktuamillo nuwiyalak milirok khandeli.

Suami kap kapi asuhin nang mat. Asuhin lah sangun niangin nak parang mat. Niktak tinik tikit to kali tain nak po. Niktak tinik lo tikit to kang mat. Niktak tik kawi saw yak suni cuk tan. Natari ungungil ko mutat bunga. Dasang mutain na itik tak wikulua. Ko kiyakit ko kului. Iti nang mik kinak to. Asuhin lah niktak tik. Namang nirayang mata. Umiang mut angi yumut itik tau yung naktumi. Upero sulitain nakput kaptat niktak tinikisiani. Sa atilaw na libi yumat yutito akala uktok. Angi naksamik niuwek sakuti karumamu. Tariga niak pagtuga duwit amisu ni kamani tuang miyut niuwek sakani yung nakatangin mata. Asa ila umiang angi yuk itik.